Kumanya rumanye bene wiho bazigirwa tucilange kuri eindu alagaheza mpuye ebola kumanya rwangarebwa ne myanzi ya renge ineyi mbuhali obufumu rwangakolesa rwenene omugukiru bagakubwira kali omuntu angahuma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremerga bubeshubo ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyondwala nabagezireho finabo boshi okubitero bahunyirwe okuja babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo gurenga ahabuka.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini, lakini huzuni